0: Gatiko o tamadona ka lenga tiko vei kwa wakayalo, wakakawa, matinakawa.
1: Ya nama nangu, misa kuwa minarenga waka aero matua, nda kila na kaino nuri na doza kaba. Nyesu isa babi kwe mai. Vikenda na doya do vikenda na manumansoni, enala kuma isa na wakata kila kila. La mbera nito vikenda na manumansoni. Nenda na mbui de isa naka, rin murmulumi na matanda na ngonda. Sini soi babi naka na ngonda ya uker kere, minda bauta toru sara, nanda abu ira, sinda ndambi.
0: Minta pagi dengan yang aneh.
1: Minta kunyi lutu.
0: Oi.
1: Kaya pendulang ketika kena monsun. Di sana lutu ya, bawa serira. Kalau kira ni yang kasar bawa lebih nonton pun naya dinjuri nak kaya.
0: Sandi nasar, kira melbu nak dah. Kita minta pagi tu bawa dana yang wanda. Minta dengu toker. Runi dah sih, jadi dah dapat kau tua ya.
1: Dah dapat kau tu dah. Tahu le minta batatiki.
0: Batatiki.
1: Ia esok weekend dan tahun baru tu nasi punikau se dona kawaya ngusunda eh.
0: Sandi.
1: Runi dah kuni katian naya menda. Orang nanti tu di mon so ni cara tu flashi.
0: Sandi.
1: Karena waktu itu na family se, sandi kau mazal tak cubir lah. Alaba
0: ni saka ni saya pemain na manusia. Mereka betul ya, mereka tu sampai ni so, kena itu sotos doroni wadeng sarkin dembula, kena sengen kita taruh kita kesen, sama kuas tak toka, sah kelangan ni parau, tau weekend tu nak dunga, sah kelasar tu kaitu tu besok, mata ini kasar tu tunggu nasi boy, tak ngasar mereka dabon, tak boleh dengu toka, tak ayo nama kita, serongan yang gaya tu main dunga. Yang kita mahu dengar ya, osah, entah apa kerja untuk aku baca tiki, memang resah naya yang mereka kau ni lutu, memang bolong kau buku buku.
1: Iya, buah.
0: Sandi nazar. Nak balik bu, buin balik tenis suatu le nam, kena bakasam. Nini, so nunggu na, om berkena dalat kan, aku ni tuan ibu le weekend, aku kena kena satu bi dengar mereka ni tersenggol, sunda kelato kosan ada, nama berkena dalat seruan lalai rendah dengar. Nirasa kata-kata sibi, yang kendo kena iwali toko bikin tu, maybe tu orang dah nak orang tu tambah kanan, analo manda, merba kan, merendo serakan bekan anon reading deng, uze metan dolan anon tu, analo manda. Iyo, indo tan kena ibu madal telinga ni sangat, betul mengur sama tat sarviau, ni tando dunga, mem Buah kau buna tiko hendak nama tesangko
1: tu. Iya, kirim lama iya. Hendak nama lama ya, apa kau makan lebih aku, mana anda dia usia tip nak aku kau yang dia kau tengah tu dia epilepsi. Aku yang aku buna dengan nama ni kena tu dia kau yang meningitis.
0: Anda nasar?
1: Tanggung kasih mai, tanggung itu dia kau yang epilepsi. Dia saling register bawa limbula, saling bula tu nama nama.
0: Amin.
1: Hari tengah saru kau dia orang mau ini kamera ni atau di kau dengan orang gay lutu eh. Lutu sekarang mana dia ni stubu ni apa kata kat cikgu?
0: Ya.
1: Sama. Kau yang kau minta karau ni cikgu, nak minta dulu cikgu kena iway mekua na driver.
0: Oh.
1: Yang nak kau dengan orang kebuka.
0: Nak.
1: Lah. Yang dah kila
0: cikgu. Nak
1: hari ni ada orang minta orang. Itu kita kau mesra nak ada sih kila.
0: Oi, kerana membeli dengan bega mendoan banding dik membeli tanah bayi matengali kau ada dengan bawa lain mana triggers, mana beka, mana rawaning, ada rimba tak kembali. Iya, bagus apa na esobai okendar meram bangun esoan untuk kuni niring, orang ni rambukete kina ni, bayi saun nama matengali hormones, nak kena bayi saun main na waini mati, ronro kote nanti kafu kubuakan orang ni rambukete kina, dong orang serta lengan ya, dong kuni kina boleh libur meram rendah tobi tunga.
1: Iya.
0: Ni bawa.
1: Iya, orang nama kanjeling koran rambukete, mereka pun dah dapat orang rambukete, mereka kelangan nak kamera nak kabur leh dari bawah bunyi way. Atau nak bunyai yang nanggai bukan masalah vira. Enak sih ini bukan bunga nanggai kena itu bilang onni seru.
0: Andin star.
1: Enak duit duit ye, bikin dana tamat. Duit duit naik bunga itu bikin dekat naik Philip.
0: Ina, kembali tunggu siapa andi tak tahu nanon teru tuk tuk tahu mana ni sengen ni mati ni kawai sengen ni dewa nanon da jeans, nanon da rani wewe kanim back, mabuk kata kata le sana mati, mabuk kata kata tu na mati ni suka. Ia kembali kembali me dak menda tasa tunga mabuk kani es normal eh, tasa tunga.
1: Ini dia nak kana, dia bawa tanggulikina. Na kanga hivi na kati mekusuzi nangu kati mepi na kesi ne na
0: kuhusu
1: kwa mlimu mlimu mwalala itaki menda avoid taka na stress
0: Δεν θέλω να κάνω, γε. Ο κυλάνης, αν το ρουβί, θέλω ότι να βγω σμάγκο, και να σε λύνα και να σε τιμήσεις τώρα. Πακάμε, βού, βού, τσι, μα υπολεύουν, βίταλ νόγκο, με μάρρο, έναν τον πούλα, με ένα λεύνη,